diwalira. Pas diwali ko. Padahal di ko lebih magit kan ada kan di. Jangan itu maya trim di ucah itu kata. Pada bola maya banding kerisa. Panti marga rasa ini. Aku pastu langsung tu bola maya bangui banding kedua maya bangui. Pastu tu lagi. Aku ini curi sini mana. Pulih tim ko lagi sih. Terus teri guru. Aku suka yang